Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bagian pertama dari 7 perkara yang membinasakan. Kata al-imamu Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, kadzalika as-sihru kufrun, demikian pula sihir, ia adalah kekufuran. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Al-Baqarah ayat

dan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi atau menjauh agar tidak terjatuh ke dalam kekufuran ini, yaitu as-sihir wal-iyadu billah. Sementara kalau secara hukum had, hukuman hadnya, pelaku sihir itu dibunuh. Disebutkan dalam riwayat, haddus sahiri darbuhu bisayf. Dalam lafaz yang lain, darbatun bisayf. Hukuman had bagi tukang sihir itu adalah dipenggal lehernya. Tentunya sudah

dan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. An-Nisa ayat 93. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Biasanya kalau kita membaca lafaz seperti ini, maknanya apa? Apa maknanya? Terjemahannya apa? Khalidan fiha. Apa? Kekal di dalamnya. Demikianlah Allah Azza wa Jalla meletakkan ibarah seperti ini tentang al-qatl. Bighairi haqqin, pembunuhan. Yang menunjukkan betapa besarnya dosa dari kejahatan qatlun nafsi bighairi haqq. Wa in kana ba'da tahqiq, walaupun setelah penelitian dan diletakkan dalil masing-masing pada tempatnya, maka sesungguhnya qatlun nafs adalah al-kabair. Naam, maka masuk sebagaimana yang sudah sering kita terangkan, bahwa pada pertemuan yang lalu juga sudah kita terangkan bahwa al-kabair itu di bawah kesyirikan, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah, bila Allah menghendaki Allah ampuni, wa insya'a azabahu, Allah kehendaki diazab beberapa waktu yang Allah kehendaki. Namun dia tidak kekal di neraka. Sehingga sebagian menyebutkan dia tinggal dalam waktu yang lama. Tayyib, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa 'ala la'anahu, Allah murka kepadanya dan melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang besar. Ulama mengatakan bahwa tidak ada bagi sebuah kejahatan yang ancamannya demikian berturut-turut seperti atau semisal yang disebutkan terkait dengan dosa pembunuhan, berurutan dengan jumlah yang begitu banyak. Jazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Berikutnya, qala ta'ala min ajli dhalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-32 yang artinya, karena alasan itulah kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, naam, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh jiwa bukan karena membunuh jiwa, ini bukan karena dia membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa. Dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, yakni membiarkannya hidup tanpa menghilangkan nyawanya, tidak membunuhnya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia, menjaga keberlangsungan hidup manusia. Yang pada dasarnya ayat ini berkaitan dengan kisah pembunuhan yang terjadi di antara dua putera Nabi Adam alaihi salam, yang dimulai pada ayat ke-27 dari surat Al-Maidah. Dan sudah pernah ana bahas kisah ini di tempat lain, di Masjid Al-Bahmudah. Nah, kemudian berlakulah ketetapan ini

Allah tetapkan bagi Bani Israel. Faqatlun nasi khatirun jiddan, maka membunuh jiwa sangat berbahaya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa pembunuhan ini awal mulanya terjadi di antara dua putra Nabi Adam, yang awalnya pun ia tidak tahu bagaimana cara membunuh. Lalu syaitan memperlihatkan bagaimana cara membunuh, mengambil batu, kemudian memukul kepala hewan sampai mati, maka ia pun melakukannya kepada saudaranya. Begitu pula cara memakamkan mayit. Allah kirimkan burung gagak yang terjadi perkelahian di antara keduanya. Sebenarnya sudah tidak samar bagi antum. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Senantiasa seorang mukmin itu berada pada kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Maka ini termasuk dari al-kaba'ir, dari dosa besar yang wajib bagi seorang muslim waspada darinya dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Namun tentunya ini akan terus terjadi. Yang namanya al-haraj, pembunuhan. Dan pembunuhan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Sejak terjadi fitnah yang digolongkan sebagai fitnah pertama, terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Tidak akan diangkat sampai hari kiamat, dan ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Oleh karenanya kita lihat di negeri kita saja, contoh yang sangat dekat dengan kita, bagaimana mudahnya nyawa itu melayang. Mudahnya nyawa melayang dengan berbagai faktornya. Alasan terjadinya pembunuhan. Membunuh tetangga karena sebab jemuran 3 meter. Harus hilang nyawa. Terjadi pembunuhan karena cemburu. Naam. Tega membunuh dan segala macam jenisnya. Thumma qala rahimahullah, wa aklur riba alladhi waqa'a fihi kathirun minal muslimina ma'al asafi syadid.

telah menyatakan perang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerangi mereka, demikian pula Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in

dari riba, maka umumkanlah perang. Naam, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun bila kalian bertaubat, kalian berhak mendapatkan naam ru'usu amwalikum, pokok dari harta kalian, modal utamanya, silakan diambil. Ribanya jangan. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Janganlah kalian berbuat zalim dan kalian pun tidak akan dizalimi. Thumma qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali berdirinya orang yang kerasukan syaitan, karena penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwasannya jual beli sama dengan riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya nasihat dari Tuhannya lalu dia berhenti, falahu ma salaf, baginya apa yang telah diperolehnya dahulu sudah berlalu, urusannya dikembalikan kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali dan mengulangi lagi setelah datang kepadanya nasihat, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Juga disebutkan dengan sifat apa? Hum fiha khalidun. Ancamannya sangat keras. Walaupun sebagaimana tadi tentang dosa pembunuhan, bukan dalam makna bahwa mereka kekal selamanya di dalam neraka dari ahlul kabair. Tapi bisa jadi, lihat pada kalimat setelahnya, wa inis wa idza stahalla riba fahuwa kafir. Kalau dia menghalalkannya, maka kafir. Dia kekal di neraka. Wa illam yakun mustahillan fahuwa murtakibun likabiratin azimah. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, maka dia tergolong pelaku dosa besar, seorang yang melakukan satu dosa dari dosa-dosa besar. Tapi waqad yajurruhu tamadi fiha ilal mauti ala su'il khatimah. Tapi kalau seseorang terus menerus tanpa berhenti dalam suatu dosa dan pelanggaran, bisa jadi membawa dia kepada kematian dalam bentuk su'ul khatimah wal iyadu billah, nas'alullah al-afiyah. Berikutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat terkait dengan anak yatim. Dan Allahu Azza wa Jalla mencela orang yang tidak menyayangi anak yatim dalam sekian banyak ayat. Qala ta'ala wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak menghasung untuk memberi makan kepada anak, kepada orang-orang miskin. Jadi jangankan dia yang memberikan makanan kepada al-masakin, al-miskin, memberi hasungan saja tidak. Ngajak orang, menyemangati orang tidak. Bahkan boleh jadi dia termasuk penghalangnya, atau justru yang bermain curang terkait yang mengatasnamakan yayasan-yayasan fakir miskin dan anak yatim. Nah, digunakan dana-dana itu, barakallahu fikum, untuk mencalonkan diri dia jadi anggota dewan. Karena memang butuh dana besar. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan kali

Kemudian memakan at-turas, harta warisan, dengan cara mencampur adukkannya. Nah, sepatutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala meletakkan ayat sebelumnya ya. Ini kan aklu malil yatim. Ayat sebelumnya kalla balla tukrimuna al yatim, sesuai dengan topik bahasannya. Lalu baru setelah itu wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Naam. Ini memang sifat manusia. تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, kalian benar-benar mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang besar. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ apa? Lasyadid. Al-khair di sini adalah al-mal. Naam. Falihada dhakara ulama'una rahimahumullahu ta'ala man anfaqa malahu fahadha yadullu ala sidqil iman. Siapa yang menginfakkan hartanya, maka ini menunjukkan tentang kejujuran iman. Karena harta itu sifatnya tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sehingga ketika dia melepaskan, meninfakkan, mensedekahkan sesuatu yang sebetulnya luar biasa kecintaannya kepadanya, berarti ada sesuatu yang jauh lebih dia cintai di balik itu. Ada perkara lebih besar yang dia harapkan sebagai ganti dan balasannya berupa jannah Allah jalla subhanahu. Naam. Falihada dzakara ulama'una summiyat as-shadaqatu shadaqatan li sidqi imanihi. Kenapa sedekah dinamakan dengan sedekah? Naam, karena kejujuran iman. Dzakara hadza Syekh bin Utsaimin fi syarah Riyadhus Shalihin. Tayyib. Qala ta'ala falaqtahamal 'aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wama adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu al aqabah? Jalan yang mendaki lagi sukar. Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada masa-masa kelaparan. Yatiman dza maqrabah, atau memberi kepada anak yatim. Naam, dza maqrabah yang dia memiliki hubungan kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ini memang disifati dengan al-aqabah, sesuatu yang diibaratkan dengan jalan mendaki dan sulit. Ya. Jalan mendaki itu kan butuh perjuangan. Butuh tekad yang kuat, butuh persiapan mental. Orang mau mendaki ke Kawah Ijen, iya Pak Husain. Kawah Ijen ya kan. Memang butuh persiapan, butuh mental, butuh bekal, semuanya, fisik, mentalnya butuh. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan penggambarannya. Tapi Allah memberikan teguran dan Allah memberikan peringatan, sindiran. Falaqtahamal aqabah. Dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan susah, sukar. Wama adraka mal aqabah, fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. أو مسكينا ذا متربة. ثم قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم.
Tahukah engkau tentang orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Yad'u ay yadfa'uhu bi'unuf. Mendorongnya dengan keras, ya. Alladhi yad'ul yatim, yang mendorong anak yatim datang kepadanya minta sesuatu, butuh. Naam, didorong. Bukan cuma anu, dorong dengan keras, yad'u. Ada bentuk ad-dafa' di situ. Wal matlub ar-rahmah war-ra'fah li hadzal miskin. Yang sesungguhnya yang dituntut adalah rasa sayang, belas kasih kepada hadzal miskin. Qadhiyatul yatim laha makanatun fil Islam. Permasalahan anak yatim ini memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam, dan memakan hartanya min akbaril kabair, termasuk di antara dosa yang paling besar. Karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam memasukkannya dalam al-mubiqat al-muhlikat as-sab'ah. Dalam kondisi perkara yang membinasakan itu tidak terbatas kepada 7 poin yang disebutkan, tapi ini di antara yang terbesarnya. Tayyib, qala ta'ala fi surat An-Nisa, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hanyasanya mereka memakan api neraka di perut-perut mereka, dan kelak mereka akan masuk dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Yang isyaratnya atau diantara bentuk perlakuannya sebagaimana disebutkan tadi, na'am wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dia mengelola harta anak yatim, tapi na'am dimonopoli, didominasi, atau dia mengambil keuntungan pribadi dari harta anak yatim, apalagi sampai barakallahu fikum menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Jatah si yatim hanya sedikit saja, dia yang menguasai dengan cara dicampur aduk atau malah diambil secara utuh. Tayyib, wa kadzalika tawalli yawm az-zahf min a'zamil kaba'ir. Begitu pula lari dari medan perang termasuk dari dosa yang paling besar. At-tawalli, berpaling, mundur, berbalik. Karena ketika dia lari dan tidak tegar dalam menghadapi musuh, li'annahu lamma yafirru wa la yasmadu fi muwajahati al-adu, ketika dia lari dan tidak tegar dalam menghadapi lawan, menghadapi musuh, qad yatasabbabu fi hazimatil muslimin, bisa jadi dia menjadi sebab kekalahan bagi kaum muslimin. Nah, gara-gara dia. Qala Allah Ta'ala mutawa'idan man yatawalla yawm az-zahf. Allah berfirman memberi ancaman kepada orang yang lari dari medan perang, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Itu ancamannya. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan sebelumnya, faqad ba'a bighadabin min Allah, dia kembali dengan kemurkaan Allah. Naam. Siapa yang berpaling yauma idzin duburahu, berpaling dari medan perang, kecuali yang dibolehkan itu, mundur dari medan perang, dua alasan. Satu, mutaharrifan liqitalin, dia berbalik dalam rangka untuk mengatur siasat perang. Nah, harus diatur ulang ini siasat perang ini, balik. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia ingin bergabung dengan pasukan lain. Kalau kita tidak mundur ini berat, bisa musnah ini pasukan
ini, misalnya ada pasukan kecil, naam pasukan bagian depan, kemudian pasukan sayap kiri, sayap kanan, pasukan pemukul, pokoknya apalah macam-macamnya dalam pasukan itu. Nah, ini ada yang mundur dalam rangka menyelamatkan pasukan kecil harus bergabung dengan pasukan besar dan yang semisal dengan itu. Intinya bahwa ada upaya bergabung dengan pasukan lain, bukan dalam rangka lari mundur dari medan perang. Ila akhiri hadhil kabair allati haddara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir dari apa yang disebutkan dan diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir adalah qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh wanita muhsan, wanita yang suci, yang beriman, yang lalai, naam tidak memikirkan untuk berbuat zina, tetapi dituduh dengan tuduhan zina. Naam. Hukumannya adalah dicambuk 80 kali cambukan. Thumma qala rahimahullah, topiknya adalah atau sub pembahasannya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Ila janibi dhalika dallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala umurin azimatin jiddan hiya sababun fi dukhulil jannati wa fi naili rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjuki kita. Kalau tadi sifatnya apa? Sifatnya memperingatkan kita barakallahu fikum dari al-mubiqat al-muhlikat. Hal-hal yang membinasakan, yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, sekarang ini beliau menyebutkan dalil bagaimana bimbingan Rasulullah terhadap hal-hal yang bisa mendapatkan, dengannya kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan jannahnya. Faqala al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Ini ada syak. Ada syakkun dari rawi, apakah 60 sekian ataukah 70 sekian. Namun para ulama menjelaskan bahwa bila menjumpai riwayat seperti ini, sehingga tanda dijelaskan Al-Imamul Hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari barakallahu fikum, yang dipakai itu jumlah bilangan yang paling besar. Nah, karena kalau kita gunakan jumlah yang besar, maka jumlah yang lebih kecil sudah masuk di dalamnya. Artinya yang 60 itu sudah masuk ke dalam bilangan yang 70 sekian. Maka cabang yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian atau cabang dari iman. Di sini naam terdapat dalil ya yang membantah al-murji'ah, di mana orang-orang murji'ah tidak memasukkan amalan bagian dari iman. Padahal lihatlah bagaimana dalam hadis ini disebutkan adanaha imatatul adha anit tariq wa hadha amal. Ini adalah amal. Namun Rasulullah memasukkannya dalam kategori al-imanu bid'un wa sab'una, dengan yang paling besar. Nah, karena kalau kita gunakan jumlah yang besar, maka jumlah yang lebih kecil sudah masuk di dalamnya. Artinya yang 60 itu sudah masuk ke dalam bilangan yang 70 sekian. Maka cabang yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan.
wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian atau cabang dari iman. Di sini

Naam, terdapat dalil ya yang membantah al-murji'ah, di mana orang-orang murji'ah tidak memasukkan amalan bagian dari iman. Padahal lihatlah bagaimana dalam hadis ini disebutkan adanaha imatatul adza 'anit tariq wa hadza amal. Ini adalah amal. Namun Rasulullah memasukkannya dalam kategori al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Berarti amalan itu bagian dari iman. Dan subhanallah, dia bifadlihi subhanahu wa ta'ala sanggup untuk mengantarkan jalan seorang hamba ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwa ada orang yang tidak punya kebaikan selain menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada dahan atau ranting yang menjorok ke jalan, dia bersihkan, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Batu bisa menyebabkan bahaya, ada lubang di jalan bisa menyebabkan orang jatuh dari kendaraannya atau terperosok dan yang semisalnya. Allahu Azza wa Jalla dengan sebab amalan itu yang dinilai adna darajatil iman wa syu'abil iman, yang paling rendahnya dari cabang iman, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Nah, berarti di sini barakallahu fikum, nah memberikan pesan berharga kepada kita terkait dengan masalah kerapian di jalan, ada hal-hal yang bisa menyebabkan bahaya, bersihkan jalan-jalan itu dari hal-hal yang bisa mengganggu. Imatatul adza 'anit tariq. Ini sifatnya umum, imatatul adza 'anit tariq.

Quran, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu minal iman wa minas sadaqah. Naam. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari cabang iman. Malu di sini barakallahu fikum adalah malu yang mencegah kita dari perbuatan yang haram. Bukan rasa malu yang mencegah kita dari kebaikan. Ayo taklim, anak malu. Itu malu-maluin namanya. Ya, bukan malu yang terpuji yang bagian dari iman. Tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'ajilun وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. Atau di sini lam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dan ada beberapa versi. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari kiamat pada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. 1, imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang berzikir dalam kesendirian lalu kedua matanya meneteskan air mata, disebutkan dalam lafaz yang lain min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah. Dan seorang yang hatinya terikat dan terkait dengan masjid, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Pada riwayat yang lain disebutkan istama'a alaihi wa tafarraqa alaih, berkumpul dan berpisah karena Allah. Dan seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki jabatan atau kedudukan dan memiliki kecantikan.

Seorang wanita yang memiliki jabatan atau kedudukan dan memiliki kecantikan, ia mengajaknya untuk bermaksiat dengan dirinya. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu dia rahasiakan, dia sembunyikan, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya, atau yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah perkara-perkara yang sepantasnya kita manusia saling berlomba terhadapnya. Karena dia termasuk diantara sebab yang paling besar, sebab kebahagiaan, keselamatan dari neraka. Maka manusia di hari yang sangat menakutkan itu, yaitu hari kiamat, di mana matahari didekatkan di atas kepala manusia, disebutkan dalam hadis, naam, seukuran atau sejarak 1 mil. Yang dijelaskan para ulama, mil itu ada 2 tafsirannya. Satu, mil al-masafah, mil jarak perjalanan. Kalau umumnya di dunia, 1 mil itu 1,6 kilo. Atau alat untuk bercelak mata. Mil ditafsirkan dengan alat bercelak mata. Bukan tafsiran dari para ulama, tapi dalam hadis tafsirannya. Kemudian qala rahimahullah, dan manusia tenggelam dalam keringatnya karena sengatan panas matahari. Sebagian mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam oleh keringat tersebut. Sementara 7 golongan tadi dalam naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. InsyaAllah pada kesempatan mendatang mungkin kita akan kasih catatan terkait dengan penyebutan Arsyullah. Naam, karena ada sekian banyak khilaf di kalangan para a'immah. Ada yang juga diantaranya seperti Syekh bin Utsaimin mengingkari penyebutan di barakallahu fikum pada naungan arsy. Karena kalau sesuatu naam naungan, kita terkena sinar matahari, panas matahari, kemudian ada sesuatu yang menaungi seperti bayangan, mestinya kan dia berada di antara kita dengan yang menyinari tersebut. Kalau begitu berarti seakan-akan bahwa matahari lebih besar dibandingkan arsy, atau dikatakan berada di bawahnya matahari. Arsy di bawahnya matahari. Tayib, setidaknya demikian yang tertulis di sini. Syekh lebih menguatkan pendapat ini karena memang dalam lafaz hadis ada. Dalam lafaz hadis ada tentang fi dhillil arsy. Kenapa mereka mendapatkan naungan pada naungan arsy Allah? Karena mereka mempersembahkan amalan-amalan yang menjadikan mereka berhak mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dan ketenteraman, serta mendapatkan naungan di bawah naungan arsy dan selamat dari kesusahan, kesedihan dan kengerian yang ada pada hari tersebut. Fakun wahidan min haula, jadilah engkau salah satu dari mereka, dari 7 golongan itu. Au khud bi majmu'ah minha, atau ambil nam sekian banyak atau bahkan keseluruhannya bila bisa. Taib, naktafi bihada. Naam. Apa itu? Semoga nanti ya. Ternyata memang khilafnya sangat kuat. Khilafnya sangat kuat. Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.